0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat malam Melbourne. Anda sedang bersama kami dalam
1: Apa Cita Melbourne.
0: Saya DJ Hidey
2: dan saya DJ Farhan. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 sehingga jam 11 malam secara langsung di suruh kami bertempatan di 309 Albert Street di Brunswick, Victoria, Australia. Kami juga boleh didengar di laman www.3zzz.com.au di gelombang 92.3 FM di bawah kumpulan Malaysian Broadcaster.
0: Broadcaster itu dia sekali ya. Okay, sebelum kita ingin mulakan siaran kita malam ini, kami ingin mengiktiraf traditional owners tanah tempat kita bersiaran, iaitu masyarakat Wurundjeri Woi Wurrung daripada Kulin Nation. Kami memberi penghormatan kepada elders yang lalu, kini dan akan datang, serta kepada semua First Nations people yang bersama kita pada malam ini. Alright, on to the show. Let's go.

0: Ya, itu dia. Selamat datang kembali ke 3ZZZ92.3 FM Suara Melayu Melbourne. Oh, alright, malam ni kita nak borak-borak santai lah. Borak-borak santai. Kita nak tengok juga apa yang sedang berlaku di Melbourne dan apa cerita dengan komunikator pada malam ini. Dan mestilah kita nak dengar lagu-lagu yang best-best sebab tajuk kita malam ini
1: Apa cerita Melbourne?
0: Apa cerita Melbourne? Ya, itu dia. Ada sounds, ada ni ada backup
1: lah. Ada budak, ada budak bersorak untuk kita.
0: Okay. So apa cerita dengan orang Melayu kita dan yang paling menarik minggu ini baru kita saja kan baru habis census 2026. So jadi malam ni kita nak rewind sikit lah. Kita nak tengok apa yang census 2021 yang pernah beritahu tentang kita punya komuniti Melayu di Victoria dan di Melbourne. Berapa ramai kita, dari mana kita datang dan apa bahasa yang kita gunakan. Dan yang paling penting, adakah komuniti Melayu kita semakin berkembang di sini? So, Fahan, apa ni census ni sebenarnya?
1: Okay, jadi census ni, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut banci.
0: Banci.
1: Dan banci tu merujuk pada proses pengumpulan ataupun perhitungan dan analisis data secara rasmi menyeluruh mengenai seluruh populasi di sebuah kawasan atau negara pada satu-satu masa tertentu. Jadi Bansi tujuan utamanya adalah membantu kerajaan ataupun government membantu kerajaan merancang kemudahan awam seperti sekolah, hospital dan jalan raya atau mengagih-agihkan sumber kewangan serta merangka dasar ekonomi dan jumlah isi rumah, maklumat yang dikutip menerusi jumlah isi rumah, umur, jantina, tahap pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kemudahan kediaman.
0: So kira macam social services lah kira kan
1: Agaknya lah.
0: Dia provide the social services
1: sebab,
0: untuk...
1: Sebab I ni baru saja tiba di Melbourne. Ni first time I buat banci. Jadi dia panggil banci kan. Jadi kalau Arnab dipanggil?
0: Bacin.
1: Bani.
0: Oh, Bani.
1: Bani. Bacin. Aduh. Itu kalau Arnab, Bani. Ini banci.
0: Oh, banci. Bani ya? Bani ya?
1: Jadi jangan risau, kita bukan nak takutkan you all, kita cuma nak tahu apa cerita sebenarnya lah.
0: Betul sekali, betul sekali. Dan kita juga ada cerita juga sedang berlaku di Victoria. I think is bird flu lah atau lebih dikenali sebagai virus. Virus ke virus? Virus virus bahasa Melayu.
1: Virus
0: H5N1 apa sebenarnya yang berlaku dan perlu tak kita risau dan apa yang kita sebagai orang biasa perlu tahu.
1: Betul. Jadi kita tak perlu risaulah tentang ini. Jadi kita bukan nak takutkan you all. Kita cuma nak berikan kesedaran kepada para pendengar kita di luar sana ya.
0: Betul sekali. Okey, dan sebelum tu kemudian kita akan beralih kepada sesuatu yang lebih syok. SGMY Fest pada 26 September di Melbourne Sports and Aquatic Centre Albert Park. Itu dia syok. Dan sebagai media partner untuk event ini, malam ini kita akan beri korang sedikit preview tentang apa yang bakal ada. Dan sudah tentu muzik malam ini pun special juga. Kenapa special dia?
1: Sebab anugerah juara lagu 40 baru saja berlangsung semalam ya. 4 dekad Music Malaysia.
0: 4 dekad? 40 40 tahun
1: 40 tak? Ke 40? Dekad. Dia 40 kali. 40 kali.
0: Oh, 40
1: dia,
0: kali.
1: Yang ke 40 lah.
0: So, okay. Jadi malam ni kita akan highlight kepada you all beberapa lagu daripada AJL 40. Kita akan tengok mana lagu yang korang suka dan maybe mungkin kita boleh buat bincang macam judge kot.
1: Mungkin. Sebab mungkin kita berlainan pendapat ya.
0: Betul.
1: Mungkin cari lagu mana yang patut kita, yang patut menang semalam. Mungkin kita berbeza pendapat. Betul tak? DJ Ide.
0: Betul. Actually ini benda perkara mudah aja kan. Orang kata kita ikut genre lah. Genre mana yang sedap, mana yang tak sedap.
1: Itu kita juri yang juri tak tak berapa apa ni tersasul. Juri yang tak berapa profesional lah.
0: Okay. So jangan ke mana-mana. Census, Komuniti Melayu, Bird Flu, SGMY Fest dari Music AJ 40.
1: Jadi kita mulakan malam ini dengan muzik pertama, komposer Zai Hamzar dan Hemoglobin, penulis lirik Acai Floor 88, Mia Nana, Haza, Reflex, Tuan Nikki dan Sapik Sam, betul.
0: Sapik Sam.
1: Lagu juara, juara semalam. Lagu TV Karma yang dinyanyikan oleh kumpulan KOI hanya di 92.3 FM.
0: Terimalah TV Karma.

0: Okey, itulah dia tadi lagu daripada QI, lagu yang berjudul TV Karma. Kita ingin memberi sedikit, kita ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan QI kerana menyandang tahta anugerah juara lagu yang ke-40 yang baru berlangsung semalam, ya?
1: Ya, betul sekali. And I pun tak tahu dia punya nama is actually KOI, bukan KOI.
0: Ha, kalau makcik-makcik, panggil KOI lah.
1: Makcik-makcik, KOI. Ha. KOI, eh. Itu dia, fresh daripada Malaysia, 4 dekad. AJL, eh. 40. Just imagine, eh, daripada CD ke radio, sekarang ke TikTok, Spotify dan YouTube. How much technology, eh? Technology sudah berubah, eh, in a way, eh.
0: Tapi satu benda lah yang tak berubah. Kita masih suka lagu Melayu, bro.
1: Betul sekali, betul sekali. Okay, seterusnya kita nak langsung ke the next segment, eh. Kita main next segment dengan orang Melayu di Melbourne. Okay, Fun. So, dalam topik pertama ni kan, kita nak berbual pasal census. Pada 11 Ogos yang lalu, hari Selasa, Australia baru menjalankan census 2026. Tapi, jangan expect kita dapat angka, get the result lah pada malam ni. Belum lagi lah, tapi kita masih tengah tunggu data-data 2026 yang nak keluar. So kita cuba reflect balik, kita patah balik ke census yang 2021. So I masih ingat lagi 2021, we did the census. Actually it was quite surprising lah.
0: Okay, DJ Hidir, berapa ramaikah orang Malaysia di Victoria?
1: Itu dah salah cuma satu malam ni, ya. Okey, dalam census 2021 terdapat 62,662 orang di Victoria yang lahir dari Malaysia. Dan di Greater Melbourne juga terdapat 57,345 orang yang lahir di Malaysia. Eh, ramai juga tu.
0: Oh, ramai juga, ya. Ya, so maksudnya Melayu tak semestinya Malaysian?
1: Tak. So dalam census ni dia kirakan daripada demografik dulu, then followed by orang kata daripada race lah, kira kan, eh. Tapi itu yang menarik dia kan, dalam Victoria 20,923 yang melaporkan keturunan Melayu dalam census 2021. Dan angka ini, eh. Yang di Malaysia, tapi orang yang lahir di Australia dan orang yang lain di tempat lain, so kirakan dia campur, dia campur di spot lah.
0: So generasi kedua pun dah masuk dalam cerita jugalah.
1: Betul sekali, betul sekali. Tapi dan Malaysia tak semestinya Melayu. Orang kata apa, dua benda yang berbeza lah. Contohnya di Greater Melbourne terdapat 57,345 orang yang berada di yang berlahir di Malaysia, dan 9,751 yang dilaporkan keturunan Melayu.
0: Okay. So, I nak tanya you sekarang, DJ Ide. Kalau kita nak tanya you dengan para pendengar di malam inilah. Kalau orang Melbourne tanya you, where are you from?
1: Cool.
0: What is your answer?
1: My answer is Cincaya.
0: Alamak. Kita ketawa sikit lah.
1: Okay. tapi in honest truth, kita kita Melayu, orang akan Malaysia. Actually they don't know that actually Malays come from Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Tapi Indonesia boleh considerkan Malay ke?
0: Kalau Indonesian nak katakan Malay tu, ini berbeza pendapat lah. Ini pendapat I.
1: Okay.
0: Jadi kalau nak katakan Malay tu, selalunya kita akan describe Malay tu daripada Malaysia. Mungkin daripada Singapore pun ada. Singaporean Malay. Pernah tak you dengar Malaysian Indonesian? Tak pernah kan? I tak pernah dengar. Mungkin para pendengar di luar sana pernah dengar Malaysian Malay Indonesia?
1: Maybe because diorang ni lah kahwin campur.
0: Tak lah, ni mungkin soal identity lah.
1: Soal identity, ya.
0: Jadi I memang kalau di Melbourne ni, memang I am a very proud Malay. I selalu kat luar sana, kalau orang tanya I, which country are you from? What are you? What's your ethnicity kan? I akan cakap, I am Melayu, bro.
1: I
0: Melayu. I cakap, you don't look like Malay. I thought you are from Paraguay. From Chile. Ya ke?
1: Bukan Espanyol, eh?
0: Huh?
1: Bukan Spain, eh?
0: Gitu. Mungkin lah. Mungkin. Ini berbeza pendapat lah. Kadang-kadang,
1: betul.
0: Kadang-kadang orang cakap I daripada Iceland.
1: Iceland?
0: Iceland, bro.
1: Serius lah?
0: Kan budak-budak pun setuju.
1: Okey, tapi generasi muda sekarang masih boleh cakap Melayu ke tak? Itu soalan cepu mas juga kan.
0: InsyaAllah lah boleh.
1: Boleh.
0: Takkan kan? Melayu hilang di dunia.
1: Betul cakap.
0: Selagi kita masih ada.
1: Betul sekali. Tapi the big question kan, dalam keputusan Census 2026 yang akan keluar nanti, saya rasa angka ini yang paling menarik eh. Tapi bukan sekadar, bukan berapa ramai Melayu aja, tapi berapa ramai generasi kedua dan ketiga yang mengasih mengaku Melayu. Dan mungkin lebih penting kan, adakah mereka masih menggunakan bahasa Melayu ke tak? Sebab komuniti boleh berkembang dari segi jumlah, tapi identiti juga perlu dipelihara.
0: Betul tu, betul. Jadi kalau nak katakan penggunaan bahasa Melayu, mungkin di Melbourne ni agak berkurangan sikit. Jadi ini adalah mungkin tanggungjawab setiap keluarga Melayu di luar sana untuk kita sentiasa berbahasa Melayu dengan anak-anak kita di rumah sana. Kalau tak, identiti kita hilang, bro. Ini pendapat I lah. Okay. Jadi, kalau kita sentiasa gunakan bahasa Inggeris, kan? Nanti kalau anak-anak you, nanti orang tanya, you are a Malay? How do you speak Malay? Oh, I do not know how to speak Malay. Itu dah jadi macam, kirakan you punya identiti tu dah hilang.
1: Okay,
0: sebagai seorang Melayu.
1: Betul sekali. Wah, ini dah jadi serius ni malam ni bro. Ini baru orang cakap, apa cita Melbourne?
0: Apa cita Melbourne?
1: Okay, seterusnya.
0: Okay, lagu seterusnya daripada Hazama. Lagu komposer Hazama, Zimi, Genevieve Kam, Ritz dan Ritz Metal Asia. Penulis lirik Zel Hadwan. Lagu nyanyian Hazama, lagu yang diberi judul Semacam Pandora.
1: Let's go.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Hazama untuk malam ini ya, dengan lagu tuan lagu tu tajul dia Semacam Pandora.
1: Ya, yeah, itu dia tadi lagu daripada Hazama, komposernya Hazama sendiri dan Zimi Genevieve Kam dan Ritz Metal Asia, penulis lirik Zell Hadwan. Dan lagu ini juga adalah finalis anugerah juara lagu ke-40 yang berlangsung semalam ya, DJ Hidir.
0: Ui.
1: Yeah. Jadi DJ Hidir, kita bagi otak kita rehat sekejap daripada Banci. Bukan Bani eh.
0: Banci. Banyak sangat kepala pening-pening lah, depan nombor. Tapi banyak juga Melayu, kirakan eh. Banyak juga Melayu tau.
1: Banyak sangat Melayu ke apa?
0: Banyak, I mean, dalam kaum Melayu banyak jugalah kirakan eh, dekat Melbourne ni actually.
1: Jadi sekarang ni kita nak sentuh sedikit pasal H5N1 ya.
0: Itu dia.
1: Ya, jadi apakah itu H5N1?
0: H5N1 tu adalah virus. Okay, virus bird flu lah. Lebih dikenali bird flu. So, sebenarnya ni ada history sikit pasal bird flu. Kalau you ingat a few years ago, beberapa tahun yang lalu kan ada satu case yang bird flu that orang kata apa, that causes the, that causes the poultry. Yang penjualan ayam,
1: penjualan ayam,
0: penjualan telur tersekat.
1: Tersekat. Jadi pendengar luar sana adalah kita harus berhati-hati ataupun kita mempersiapkan diri dah dengan langkah-langkah kesiapsiagaan dan dari kawalan untuk wabak H5N1 ni. Jadi bergantung kepada peranan kita sama ada sebagai orang awam ataupun dalam sektor peternakan. Jadi untuk para pendengar di luar sana, sebagai langkah-langkah berjaga-jaga, elak sentuh haiwan yang sakit ataupun yang dah mati.
0: Betul.
1: Jadi jangan sentuh burung liar ataupun unggas tempatan ataupun haiwan liar yang kelihatan sakit ataupun mati secara mengejut. Dan kesihatan dan kebersihan diri pun seharusnya dijaga.
0: Betul.
1: Cuci tangan dengan sabun dan air secara kerap. Terutamanya selepas berada di kawasan pasaran awam ataupun bila kita mengendalikan haiwan. Jadi penyediaan makanan pun haruslah secara selamat. Di mana kita masak daging, ayam, itik dan telur pun sehinggalah matang sepenuhnya. Jadi suhu dalaman sekurang-kurangnya teka berapa?
0: Dalam 31 degrees.
1: Jadi minimum.
0: Oh, minimum.
1: Minimumnya 74 Celsius.
0: 74?
1: Jadi asingkan papan pemotong dan pisau untuk daging mentah dan makanan sedia dimakan bagi mengelakkan pencemaran sila. Cross-contamination.
0: I see.
1: Jadi susu pun sama. Jadi susu suam ataupun pastim ya.
0: Susu?
1: Susu. Ya, elakkan susu mengambil burung. Susu.
0: Bukan susu burung eh?
1: Bukan susu burung. Bukan susu burung. Jadi elakkan mengambil susu mentah yang tidak dipasturkan. Unpasteurized milk.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Betul sekali. Okay, I rasa banyak orang pun tengah-tengah kot tanya kan, kenapa kita berbahasa burung? Actually, as of 15 of August, Agriculture Victoria telah melaporkan 74 kes positif H5N1 bird flu di Victoria. Baru-baru di sini aja yang the latest report dekat kini tau, dekat Clyde, dekat dengan perumahan daerah rumah saya lah. So bila dapat tahu pasal itu, kita pun macam panik jugalah kan, pasal ada 3 lagi kesan positif yang telah disahkan burung pada burung liar yang termasuk dalam East Gippsland. So setakat ini so dia actually makin merebak, cuma kita tak tahu berapa dia punya apa, the birds migration
1: dia punya statistik pattern, dia lah, data dia.
0: Orang tengah track dari mana datang ni burung. Pasal recently penguin
1: di mana, di St Kilda ataupun di Phillip Island?
0: Di Phillip Island.
1: Apa jadi dengan burung penguin tu?
0: Cik, banyak dah ni orang ketemukan mati actually.
1: Jadi banyak. Macam mana kita nak tengok penguin ni semua?
0: Itulah dia.
1: I baru nak bawa anak-anak I pergi Phillip Island.
0: Kita jadi penguin kat sana.
1: Kita jadi penguin. Betul lah. Orang pun betul orang. Salah tekan. Kita seperti orang kan?
0: Betul sekali.
1: Okay. You kalau jadi penguin, I jadi tukang dia punya, masuk. Balik.
0: Tapi ni lah, kesian jugalah, you know. Penguin kecil-kecil tu yang kat Phillip Island kan, apa yang parade show I think it's the penguin parade. Lah. Yang selalunya kalau orang datang ke Melbourne, especially ke Phillip Island, orang nak tengok ni penguin yang kecil. Penguin dia paling terkecil dalam dunia sekali. Paling terkecil, the size dia.
1: Oh, is it?
0: Yes, it's the smallest in the world that we have in Victoria.
1: Jadi kalau penguin terbesar kat mana? Penguin terbesar dekat dalam konti ni katanya. Kita dua penguin terbesar.
0: Okay, alright.
1: Kejap. Tapi kalau penguin yang jahat apa?
0: Itu yang Batman kan?
1: Betul. Pandai betul lah.
0: Itu dia. Okay. Seterusnya kita akan putarkan lagu yang nombor 3 ya.
1: Betul. Lagu nyanyian Wani Carey. Lagu ciptaan dan penulis lirik Karim Karam, Shane Kennedy dan IQ Hugh. Lagu yang berjudul Cak Ceku hanya di 92.3 FM Suara Melayu Melbourne.
0: Terima kasih.

0: Live.
1: Itu dia tadi lagu daripada Amir Mazdi, lagu yang berjudul Nur Cinta. Anda masih bersama kami, DJ Farhan dan
0: DJ Hire.
1: Dan kami bersiaran secara langsung dari
0: 93.2 FM.
1: Yeah,
0: suara betul. Melayu Melbourne.
1: Yeah. DJ Hidir, I nak tanya you dalam senarai 10 lagu finalis yang berentap semalam, lagu manakah pilihan anda ataupun lagu favourite anda lah?
0: Okay, kalau you dah cukup kenal I ni, you tahu I punya genre macam mana kan. So far yang pemenang lah, yang pemenang dia lah TV Karma, dah boleh kepulang KOI, followed by Lucas Sikta.
1: Kenapa tu? Kenapa?
0: Lagu dia, Depay Vibe memang orang kata sedap.
1: Oh, iya ke?
0: I think it's just the trending lah. Depay trending, and then orang kata apa, it resonates with the current generation. Itu yang difikirkan lah.
1: Oh, okay.
0: Jadi, what about you?
1: Kalau I pula kalau I punya favourite adalah lagu yang tadi yang kita mainkan, lagu daripada Amir Mazdi, ciptaan Amir Mazdi sendiri dan Edri Abdul Halim, lagu Nur Cinta bro. Sebab I memang daripada kecil memang I dibesarkan dengan lagu-lagu macam pop rock ni semualah. Jadi kalau I nak tanya you, kalau dulu bila you kecil ataupun zaman remaja, lagu apakah yang you selalu dengar?
0: Itu soalan terbaik sekali .
1: Okay, kita suspense sikit lah.
0: Dapat tengok depan live lagi sekali. Kumpulan Exist.
1: Kenapa Kumpulan Exist bro?
0: Tak tahu bro. Dia daripada kecil ni, okay lah, time mama not so bad. Bila dah time masuk ke Izzat tu, all the way lah, Straight through. Kira kan, tak tahu depan suara tu lemak berkrim lah.
1: Lagu favourite Kumpulan Exist, lagu apa?
0: Kalau nak ikut mood. Kadang-kadang di rantai digelangi rindu, atau kadang-kadang you nak jazzy sikit, just Nita, there is a lot. Mungkin kan ada dia punya lagu ada untuk banyak occasion macam cakap.
1: Alamak bro.
0: What about you bila you kecil?
1: Actually kalau I busy sikit. Kalau orang tengok I, orang ingat I memang suka lagu-lagu yang bercorak macam inilah, Amir Mazdi, lagu pop rock.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya I pun ada I punya my own side yang orang semua tak tahu. Sebenarnya I suka lagu tradisional bro.
0: Lagu tradisional?
1: Macam lagu Lemak Manis daripada Haziq Rosbi kan?
0: Sopan
1: santun anak Melayu. Tu lagu asli tu semua memang I punya go to lah. Siti Nurdiana dengan Syura pun selalu I mainkan dekat I punya bila I tengah mandu I suka mainkan lagu-lagu macam inilah.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Bakar Wali, lagu yang mencorak Zapin.
0: You suka yang kes yang macam tradition yang ada main macam the pair, apa what they call it?
1: Rebana. Ada Rebana dengan dia punya apa ni, kompang dia. Rebana Donang Sayang jadi sebab I dulu, kalau semua yang tak tahu, kalau DJ ni, kalau you nak tahu, dulu memang I bergerak aktif lah dalam persembahan persembahan seni Melayu. Bila I masih remaja dululah.
0: Penari ke atau?
1: Semua bro.
0: Semua.
1: Jadi I bermula sebagai seorang ahli kumpulan di Kibadat. Di Singapura. Masa tu di sekolah menengah. Jadi bila I mula ke politeknik, I mula berkecimpung dalam arena seni tarian. Tak kira lah tarian joget, zapin lah. Inang asli.
0: Yang ni yang songkok tinggi, yang berjoget.
1: Songkok tinggi ya. Ada bunga, ada ribbon. Ribbon ke bunga. Bulu.
0: Bulu.
1: Ada bulu. Bulu ayam.
0: Bulu.
1: Ayam H5N1. Bukan bulu. Tak ada H5N1. Jadi I pun dalam arena apa ni, seni teater, penulisan dan juga percussion, gamelan tu semualah. Jadi memang I sangat-sangat aktif pada masa dahulu. Tapi masa sekarang pun, sekarang ni masa tak ada masa. Tapi I masih minat. Jadi kalau ada persembahan-persembahan Melayu di luar sana, tak kira lah di Melbourne ke ataupun di Malaysia, I memang suka pergi ke persembahan-persembahan tersebut. Jadi kalau you tengok teater Puteri Gunung Ledang ke Tun Fatima ke
0: production
1: that is the where I go to
0: lah.
1: That
0: is where your niche lah orang cakap eh.
1: Bukan niche lah bro. Bukan niche lah. I punya favourite lah.
0: Oh favourite lah.
1: Kalau nak niche tu orang ingat nanti I bagus sangat lah.
0: Tak ada lah.
1: I tak berapa bagus lah. I cuma seorang yang suka
0: karyawan.
1: Seni Melayu.
0: Karyawan. Betul.
1: Karyawan.
0: You ada buat lagu sendiri ke?
1: Tak ada. Yeah, I tak ada buat lagu sendiri. Tapi kalau nak katakan buat lagu untuk Matai dulu adalah. Nak pikat kan? Nak pikat kononnya the opposite gender
0: lah. Time muda lah.
1: Tapi lagu very amateur.
0: Lagu Jiwang ke lagu ni?
1: Mesti lagu Jiwang bro. Mesti lagu Jiwang.
0: Kalau lagu tradisional macam mana pula?
1: Kalau lagu tradisional macam tak kena. Macam kelakar tu.
0: I nak tengok juga kalau orang zaman sekarang tapi pakai tradisional macam bagai bulan sinaran lampu minyak tanah.
1: Bro, you kalau nak pikat the opposite gender, kalau nak pikat perempuan, you nyanyi lagu Sopan Santun. Dah macam, bro, apa ni? Bagai sirih pulang dalam gang. Perempuan pun tengok, apa engkau ni nyanyi lagu asli? Tak kena.
0: Suara lemak berkrim, bro.
1: Siapa?
0: Suara you lah.
1: Ya ke?
0: Lemak berkrim.
1: Dia macam kerikit.
0: I pun cair juga, dengar juga. Okay, seterusnya kita nak putarkan sebuah lagu lagi.
1: Baiklah, kita akan putarkan lagu seterusnya. Lagu daripada Aisyah Retno. Lagu ini pun lagu finalist. Finalist AJL yang ke-40.
0: Aisyah Retno yang nyanyi lagu Jodoh Lebaran tu eh?
1: Jodoh Lebaran. Lagu ada kucing lah. Lagu kucing. Meow, meow.
0: Itu favorite.
1: Lagu yang berjudul Tak Adil hanya di 92.3 FM.
0: Terimalah.

0: Lagu dari Aisha Retno, Tak Adil, hanya di 92.3 FM Suara Melayu Melbourne. Okey, DJ Hidir.
1: Ya, saya.
0: Daripada cerita bird flu ke anugerah juara lagu, ke lagu favourite kita, ke lagu masa kita kecil-kecil dulu ataupun zaman remaja, kita pergilah kepada sesuatu yang jauh lebih happy, lebih mengembirakan, ya? Boleh?
1: Boleh, boleh, boleh. The next segment adalah SGMY Fest.
0: SGMY Fest.
1: Yeah. Okay, semua, kalau korang rindukan suasana Singapura dan Malaysia, rindu makanan, rindu bahasa, rindu gelak ketawa dan rindu suasana macam balik kampung, 26 September, jangan lupa, SGMY Fest pada hari Sabtu 26 September 2026, 10 pagi hingga ke 4 petang di Melbourne Sports Aquatic Center di Albert Park. Itu dia.
0: Dan event ini memang besar, ya. Singaporeans dan Malaysian di Melbourne berkumpul untuk satu hari penuh dengan sukan ataupun sports, food dan laughter ataupun gelak ketawa lah.
1: Gelak ketawa, itulah konsep mereka yang paling menarik sekali. Tapi diorang nak apa? Raikan
0: sejarah
1: kita punya tradisi, kita punya cerita-cerita dan hidupkan ada kampung spirit lah. Kalau kampung spirit dalam bahasa Melayu apa?
0: Kampung spirit apa dalam bahasa Melayu?
1: Jin, bukan jin
0: spirit tu roh
1: Roh, halus.
0: Ini semua interpretasi kita lah.
1: Interpretasi kita,
0: kampung. Jadi untuk orang, untuk para pendengar di luar sana yang kaki sukan, kita ada futsal, kita ada badminton,
1: itu dia.
0: Kita ada basketball, pickleball, table tennis. Table tennis apa? Sukan apa?
1: Table
0: sukan
1: tenis.
0: Table tenis.
1: Tenis di atas meja.
0: Tenis di atas meja. Dan football pun ada.
1: Ada, betul sekali. So jangan kata, jangan cakap datang event ini untuk hanya makan aja. Itu dia. Dia ada banyak sangat aktiviti di sana.
0: I datang untuk makan tau.
1: Iya ke? Makanan dia dengar pun power-power juga. Ada 20 gerai?
0: Ada bermacam-macam gerai, bro.
1: Macam-macam gerai,
0: bermacam-macam gerai.
1: Betul sekali.
0: Daripada Malaysia dan Singapore, especially.
1: Especially, So, food memang penting orang cakap. Tapi yang paling penting adalah cooking dengan Jenny.
0: Ini bahaya sikit. Sebab bila nampak makanan kan, semua semangat patriotik, bro.
1: Hui.
0: The Singapore lah.
1: Macam lah session tu,
0: Malaysia is the best food.
1: Okay.
0: Dan ada cakap Singapore has the best food.
1: Iya ke?
0: Kita suspense.
1: Malaysia kata laksa saya paling sedap. Singapore kata laksa saya paling sedap. Tak payah gaduh lah. Sama-sama laksa mah.
0: Iya ke?
1: Laksa mah.
0: Laksa? Semua laksa sama ke?
1: Terpaksa.
0: Tak adalah. Ada laksa. Laksa Johor lain, laksa Pinang lain.
1: Oh, ya.
0: Itu pun boleh jadi gaduh ke?
1: Actually, I pun sampai sekarang macam pelik tau. Cakap, ini actually laksa macam mana ni? Apa repair? Ada ke original laksa atau ikut laksa ikut daripada demografik?
0: Ya, pun tak tahu. Kalau laksa, I pun tahu bezanya laksa Johor dengan laksa Penang.
1: Ui.
0: Dia
1: apa
0: punya, beza dia? Ini mungkin I salah, betulkan I kalau I salah. Laksa Johor ni dia gunakan mi kuning, tak salah. Ya ke?
1: Yeah.
0: Dia macam mi kuning itu.
1: Yeah.
0: Mungkin I salah lah. Tapi laksa Penang dia punya, dia pakai yang mi macam putih, dia colour putih. Dia memang laksa lah, laksa.
1: Apa nama bibi?
0: Kita jangan fikir pasal laksa lah. Kita datang sendiri ke SGMY Fest dan
1: cakap,
0: kita nikmati makanan-makanan di luar sana.
1: Makin you cakap makin yang lapar malam ni.
0: Jadi selain makanan, kita pun ada komedi. Jadi komedi pun ada antara nama-nama yang disenaraikan adalah Pocukang, iaitu Gurmit Singh.
1: Yeah.
0: Kuah Jenhan. Ting Lim.
1: Ini memang event bukan yang apa, event yang datang ni bukan jalan, bukan hanya jalan-jalan makan dan balik, tapi ada banyak benda boleh buat untuk sepanjang hari. Tapi you ada nampak tak Gurmit Singh punya recently dia ada buat apa, National Day Singapura yang baru.
0: Dia MC.
1: Dia
0: MC di Singapore National Day Parade.
1: Yes.
0: Ya, pembarisan kebangsaan di Singapura. Dia memang MC tiap-tiap tahun, ya?
1: Iya ke?
0: Ya, dia memang daripada I kecil sampai I sekarang ni di Melbourne pun dia masih tetap MC.
1: Tapi I was surprised dengan dia pakai pakaian puah cukang tu. Cukup wah, masih orang kata masih bersengat lagi.
0: Dia masih relevant, bro. Masih relevant.
1: Okay, seterusnya ada juga SGMY trivia quiz, ada permainan mahjong, kidstand, persembahan termasuk peranak ada persembahan peranakan Association Australia. Itu memang orang kata apa is orang kata apa banyak sangat aktiviti. I think ini yang aktiviti yang si siapa Irin cakap last week.
0: Minggu lepas.
1: Ha. Yang pasal banyak sangat aktiviti, kita pun tak tahu macam mana nak bawa anak kita balik.
0: Dia cakap you bawa anak you datang, you tak tahu macam mana you nak pujuk dia untuk balik.
1: Betul.
0: Disebabkan di sana ada pelbagai aktiviti-aktiviti seluruh keluarga.
1: Betul sekali. Okeylah, tapi pun kami orang kata apa sangat excited dengan sebab Suarin cakap Minggu lepas.
0: Ha.
1: Yang pasal banyak sangat aktiviti, kita pun tak tahu macam mana nak bawa anak kita balik.
0: Dia cakap you bawa anak you datang, you tak tahu macam mana you nak pujuk dia untuk balik.
1: Betul.
0: Disebabkan di sana ada pelbagai aktiviti-aktiviti seluruh keluarga.
1: Betul sekali. Okeylah, tapi pun...

0: di komuniti. Kalau korang nak tahu apa-apa yang berlaku atau apa aktiviti yang ada dan apa korang boleh expect, terus ikutilah perkembangan mereka SGMY Fest yang paling penting. You all boleh visit depan website lalaman www.sgmyfest.com.au.
1: Jadi datanglah beramai-ramai ke SGMY Fest Sabtu 26 September 2026, 10 pagi sehingga 4 petang di Melbourne Sports dan Aquatic Center di Albert Park.
0: Albert Park.
1: Tiket-tiket masih dijual. Harga general admission $17, $85. Dan untuk anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah, ia adalah percuma sekali.
0: Tapi jangan lupa ada jatuh general admission untuk kanak-kanak yang umur 13 hingga 17.
1: Ni remaja lah.
0: Remaja. Harga tiketnya $10 sahaja. Tapi siapa-siapa yang minat nak main futsal atau main pickleball, itu dia ada tiket-tiket yang terkhas untuk orang.
1: Jadi tiketnya berharga $12.50 sahaja.
0: Betul sekali. You all nak main, you all kumpul, you pay team, okay? You all bayar ni $12.50 untuk each participant untuk main ni benda. Kalau you all ada team registration, dipersilakanlah daftar. I think this one is free. So far main mahjong dah sold out ni.
1: Mahjong dah sold out.
0: Banyak orang main mahjong.
1: Orang Melbourne main mahjong. Jadi jangan lepaskan peluang ini, dapatkan tiket anda sekarang. Kita akan dengarkan lagu seterusnya, lagu Lumangat Oku Dika nyanyian Ronald Guntabit, hanya di 92.3 FM.
0: Betul sekali. Sebentar sebelum kita nak main lagu ni, actually diorang ada lagi satu promotion actually. Kalau you terlupa, diorang sudah dapatkan kereta. Ada lucky draw.
1: Cabutan
0: yang bertuah.
1: Yang memang bertuah sekali.
0: Memang bertuah sekali ada lucky draw. So menangi kereta, nanti details dia akan datang lagi ya. Okey, seterusnya kita akan main lagu daripada...
1: kita akan putarkan lagu yang berjudul Lumangat Oku Dika, nyanyian Ronald Guntabit.
0: Terima kasih.

0: Fuh, tak sedar dah hampir sejam bro.
1: Betul tu. Yeah. Jadi sebab betul masa berjalan, yeah, malam ini kita dah sembang tentang banyak benda ya.
0: Betul
1: kita
0: sekali.
1: Kita banyak berbual pasal H5N1, mm-hmm. Kita cakap pasal anugerah ada lagu.
0: Betul sekali, betul sekali. Dan SGM YFest sekali. So I rasa you all jangan lupa beli tiket, itu yang paling penting. Dan terima kasih banyak-banyak atas semua pendengar-pendengar 3ZZZ92.3FM menyokong kita dengan channel kita pada malam ini.
1: Ya, betul tu. Dan daripada kami, saya DJ Farhan,
0: saya DJ Hire. Kita ya, jumpa lagi ya di lain kesempatan.
1: Selamat malam Melbourne.